Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Setelah kehilangan satu lagi putra kesayangannya yaitu Bunyamin, maka ayah mereka Nabi Ya'qub alaihi salam pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Bunyamin sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf sehingga kamu menderita penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin melemah." Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Oleh sebab itu, Nabi Ya'qub alaihissalam meminta anak-anaknya tadi mencari dan mengembalikan Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Ia menyadari, sebagai seorang mukmin, bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari dan mengembalikan dua saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Sekaligus mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Kemudian, ketika mereka masuk ke ruangan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah pemberianmu untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Mendengar hal tersebut dari saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam pun menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Kaget mendengar hal tersebut, maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mengakui kesalahannya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka tentang ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari berita yang disampaikan, Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah baju ini ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka pun membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Ya'qub alaihissalam telah merasakan wangi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarga yang berada di sisinya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Pendengar yang budiman, setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam, lalu meletakkannya ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjanjikan agar memintakan ampunan untuk mereka, yaitu ketika di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Nabi Ya'qub alaihissalam beserta anak-anaknya yaitu Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Nabi Ya'qub alaihissalam dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ingatlah, Nabi Yusuf alaihissalam akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya, di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi wa min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Yang artinya, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Robku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya Robku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pendengar yang budiman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam memegang pemerintahan Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah Azza wa Jal, mensyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat ke-101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith, fatirus samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Maka beliau menjawab, yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Pendengar yang budiman, demikianlah kisah ringkas Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

kaum yang miskin harus mengerti bahwa kita mengasihi mereka. Ungkapan ini selalu diucapkan oleh seorang biarawati yang sangat terkenal di kancah internasional, Mother Teresa atau Bunda Teresa, itulah namanya. Bunda Teresa, pejuang bagi kaum miskin, lemah dan tersingkir, dengan rela memberikan seluruh hidupnya untuk melayani. Selama hampir 40 tahun, Bunda Teresa mengabdikan diri di Kalkuta, sebuah kota miskin di India. Tepat hari ini, tanggal 5 September tahun 1997, masyarakat dunia berkabung atas meninggalnya Bunda Teresa, sosok sederhana penuh kasih ini.

0: insan edukasi, Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gonca Bojaksiu di Makedonia, Albania pada tahun 1910. Ia meninggal di usia 87 tahun setelah mengalami sejumlah serangan jantung. Kala itu, Kalkuta dan dunia berduka. Masyarakat sangat sedih dengan kepergian Bunda Teresa. Kesedihan itu diungkapkan dalam berbagai tulisan seperti ini. Ibu kami pergi kepada Yesus. Demikian tulisan yang dipampang di papan luar biara pada waktu hari kepergiannya. Dunia telah kehilangan salah satu orang berpengaruh pada zaman kita. Dia memberikan penghiburan kepada orang miskin, menderita, dan yang tengah menemui ajal. Dia menjadi inspirasi bagi kita semua. Itulah tulisan dari Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat. Berita meninggalnya Bunda Teresa sangat mengejutkan dunia, karena 5 hari sebelumnya, Putri Diana dari Inggris mengalami kecelakaan dan juga meninggal dunia. Mereka berdua sama-sama tokoh dunia yang bersahabat, karena memiliki kepedulian untuk membantu umat manusia yang menderita di dunia ini. Jenazah Bunda Teresa disemayamkan di Gereja St. Thomas di Kalkuta selama 1 minggu. Upacara pemakaman dilakukan di Stadion Netaji India, yang dihadiri lebih dari 15.000 orang, termasuk di antaranya dihadiri juga oleh sekitar 23 petinggi negara. Bunda Teresa dimakamkan di Kompleks Misionaris Cinta Kasih, dan saat ini menjadi salah satu tempat peziarah bagi semua agama dan kepercayaan. Insan edukasi, setelah 5 tahun kepergiannya, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikan dimulainya proses penganugerahan orang suci atau santa kepada Bunda Teresa. Penobatan gelar santa ini diberikan atas kerja kemanusiaan Bunda Teresa di Kalkuta, India. Akhirnya, pada September 2016, Vatikan resmi menahbiskan Bunda Teresa sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Insan edukasi, Bunda Teresa meninggalkan sebuah catatan terakhir keyakinan iman, harapan, dan kasihnya yang luar biasa. Catatan itu berjudul Come Be My Light. Selama hidupnya, Bunda Teresa hanya memiliki 2 helai pakaian sari. Bunda Teresa juga disapa sebagai ibu bagi orang-orang miskin dan melarat. Semoga semangat cinta kasih Bunda Teresa menginspirasi kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa

0: destinasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: 105 FM.
2: This is the greatest.
3: So, this monster, who is

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: これ
1: そう。
0: アクション。
2: Playing and action.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 5 September 2026. Perakiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah-wilayah di Sumatera Utara akan mengalami cuaca yang beragam hari ini. Di antaranya hujan ringan, berawan, dan cerah. Wilayah-wilayah yang akan diguyur hujan ringan di antaranya seperti Tapanuli Tengah, Karo, Deli Serdang, Dairi, dan Kota Sibolga. Sementara itu, wilayah-wilayah yang berawan seperti Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai. Dan untuk wilayah-wilayah yang diperkirakan cerah, yaitu Labuhan Batu Utara, kan dari laman tribunnews.com, simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari yang cerah sangat ya. Sangat cerah. Dan seperti biasa di pagi hari ini di formasi pukul 10 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya di pagi hari ini sudah bisa dong merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Masih dengan nomor yang sama tentunya ke nomor 0822 999 996105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita sapa dulu ini. Ada dari Opung Iqbal, katanya minta diputarkan lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dikirim salam untuk Eda Mama Hikmah Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Reker dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, ternyata sudah ada. Kita angkat dulu ya. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali ya Bang Cu. Gimana kabarnya ya, pagi hari ini Bang?
1: Baik.
0: Baik sekali. Pagi hari ini mau request apa ini? Lagu apa ini?
1: Ada judul lagunya Body Patah-Patah.
0: Body Patah-Patah ada Bang, ada.
1: Bisa dua lagu?
0: Bisa banget. Bisa Bang, bisa.
1: Sorry ya.
0: Oke.
1: Dari Republik apa aja lagunya?
0: Republik. Bentar. Ada Aku Takut, Sandiwara Cinta, Aku dan Perasaan Ini Telah Kuberikan, Tiada Guna Lagi, Sudah Cukup, Selimut Sandiwara Cinta. Oke Bang, mau salam-salam lagi?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih Pak Riman.
0: Oke Abangku, siap ditunggu lagunya. Oke Abangku, siap. Yes, ditunggu Bang ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Oke, dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi kembali ya Bangku. Gimana hari ini?
2: Kabar tuh,
0: Kabarku alhamdulillah baik. Seperti cuaca di hari ini cerah ya.
2: Masya Allah.
0: Abangnya sendiri gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah. Apalagi kalau udah dengar dia sekarang.
0: Aduh, mulai deh. Pagi hari ini mau request lagu apa ini Bang?
2: Lagunya yang ringan aja deh.
0: Betul ya, jangan yang susah-susah. Mau yang mana nih Bang?
2: Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah gitu ya.
2: Ya, Rindu Rumahku di Cihetu.
0: Oh iya. Dari Wiz Bakar Bang lagunya.
2: Ya tahu siapa punya
0: ini. Iya kayaknya ini nanti. Oke Bang, lagunya ada. Masalam-salam.
2: Boleh
0: lagi
2: dong dua lagu.
0: Boleh sih, nanti kita putarkan kalau sempat ya Bang ya. Mau yang mana lagi ini?
2: Itu loh, apa yang kemarin itu.
0: Apa Virgon. Tuh? Virgon.
2: Surat Cinta Untuk Lia.
0: Oh iya. Starlanya di mana Bang?
2: Kenapa?
0: Starlanya di mana?
2: Di kesampingan aja.
0: Aduh, diganti sama Lia aja ya. Oke Bang, siap. Yai. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Ohtelia. Semua penghuni Simar Sayang yang di atas pohon dan yang goib.
0: Aduh.
2: Boleh mengganggu aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke deh, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Bang Syahdan ini, katanya minta diputarkan lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Di salam-salam untuk Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Tepi Pijar Koling, Ayah Jafran, Asrul Pangabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habi, Penjahit Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi ada dari Memerani. Selamat pagi menjelang siang. Oke mamaku, ini katanya minta dari Asrama Sehitang ya. Minta diputarkan lagu Di Rantai Digelangi Rindu dari Musik. Oke. Dari musik, oke, mama siap. Salam-salamnya buat yang lagi bertugas aja. Oke, mamaku siap. Ini sepertinya lagu kesukaan mama ya. Tahu lihat juga ini sama ya. Oke, lanjut dari chat WhatsApp lagi. Ada Yuna merequest lagu yang judulnya Here's Your Perfect. Lupa dari siapa. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja kak. Terima kasih kak. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari Bang Cepis di Penyanggar ini katanya minta diputarkan lagu Cina Timur dari Enko dan juga Jason ya. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Taib di Piko, Mister Kumbang di Puja alias Budunjae. Udah sah dan Lubis di Bin 7 dan semua rekan Rao yang lagi monitor ya. Dan tak lupa buat karyawan Dawa Market yang tetap stay tune di 105 FM. Terima kasih Lia, diklik ya. Siap abangku, siap. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam Mama. Ini dari Mama Ilham di Parumnas Bijor Calling ya. Mau request lagu Mustika dari Siti Sandora. Salam-salamnya buat suami yang lagi di rumah, buat Mak Malik di Parumnas, Mama Rizki di Aik Tuhul, Pak Juntak, Pak Bayu Juntak, Bang Toi, buat Bang Syahrul, dan terkhusus Lia cantik dan pendengar Raw semua. Terima kasih Lia. Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Selamat pagi, Kak.
0: Pagi kembali dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Ahyar di Purwabaru, Panyabungan Mandaring Natal.
0: Oke, Ahyar. Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik.
0: Baik sekali ya, alhamdulillah. Mau request lagu apa ini pagi hari ini?
3: Ya, ini cara pop sama balap ya?
0: Iya, betul.
3: Dari barat saya, dari mancanegara.
0: Boleh. Dan
3: itu dulu penyanyinya Olivia Rodrigo. Apa itu yang enak itu?
0: Bentar, kita cek ya. Dari Olivia Rodrigo. Update di sini?
3: Nah, itulah.
0: Kayaknya ini kan yang baru itu, Bang, ya. Oke, siap. Mau salam-salam lagi lagunya?
3: Hah?
0: Mau salam-salam lagi lagunya?
3: Salam-salam buat pendengar setia RFM dimanapun berada ya kan.
0: Oke.
3: Yang ada di seputaran Padang Sidimpuan, Mandaling Natal, Palas Paduta gitu. Intinya yang menjangkau RFM lah. Sampai ke sini juga, sampai upahnya RFM kan.
0: Iya betul Bang, tetap stay tune ya.
3: Tapi kalau bisa dikencangin lagi Kak.
0: Oh
3: malam
0: boleh
3: itu,
0: iya ya Bang ya. Oke Bang siap, terima kasih.
3: Iya. Makasih Kak ya.
0: Oke Bang siap.
3: Salam kenal lagunya dari siapa pun Bang.
0: Oke Bang siap. Lihat juga dari daerah sana ini ya. Oke dari Bang Ahyar tadi ya. Siap ditunggu lagunya. Lanjut kita bacakan lagi. Ada 3 lagi dari VC atau WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak. Katanya Waalaikumsalam. Mau request lagu Jin BTS yang judulnya Epiphany. Oke nanti kita cek ya. Entah bisa diputarkan ya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp, ada yang minta diputarkan lagu dari JKT48 yang judulnya Musim Yang Selanjutnya. Oke, siap. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp ini, katanya minta diputarkan lagu Manca Negara yang judulnya Past Life ya. Salam-salamnya buat kakak aja. Oke. Oke, satu lagi ya dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Rafiah ini dari Pargumbangan. Mau request lagu Tapsel, Kalah di Persuadaan. Aduh, kalau di pagi hari Kak kita nggak bisa putarin lagu Tapsel ya. Nanti aja ya Kak ya, di siang hari ya kalau lagu Tapsel. Di pagi hari kita hanya bisa putar pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Ini ya kalau bisa ditukar genre-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya nanti dia akan kembali di segmen kedua tentunya. Dan bercakap requestan dari via chat WhatsApp, SMS maupun nanti juga dari via telepon. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Radio Station in Padang Sidempuan 105 Rau

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Parinya siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081.

0: Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Bulung Sikut Cafe bawah Tor Simar Sayang, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Gratis untuk jamaah, ilmu yang bermanfaat, free clover honey drink, lucky draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwah, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa

0: 안 주호진 씨가
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah?
2: Simpati? Ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Yang pasti, simpati.
3: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat tanah pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 yang berisikan surat tanah melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi nomor 25 atas nama pemilik Esti Fatmawati. Diperkirakan tercecer dari kompleks Sidimpuan Baru hingga Silandit dan sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Esti Fatmawati, alamat kompleks Sidimpuan Baru, Kelurahan Silandit. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

kamu yang dengar Najia. Terima kasih Hika. Siap, ditunggu lagunya buat Yuna ya. Dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu dari Virgo yang judulnya Orang Yang Sama. Dititip salam untuk yang lagi dengerin aja. Terima kasih Hika. Siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu dari Angie yang judulnya Terserah Kakaknya Saja ya, yang penting dari Angie katanya. Oke deh, siap, nanti dia pilihkan ya yang mana saja ya. Siap buat kamu, ditunggu lagunya. Ini kita langsung saja ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti Oke, ini ada lagi satu dari via chat atau WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu Teh Hijau ya. Oke, dia siap buat kamu.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajah hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Hadiri dan ikuti Nada dan Dakwa, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan, dengan tema Menjadi Orang Tua yang Dirindukan. Gratis dan terbuka untuk umum pada hari Sabtu, 5 September 2026, pukul 13.30. Manfaat Free Clover Honey Drink, lagi draw dari HDL, cek gula gratis, free konsultasi. Siapkan infak terbaikmu. Nada dan Dakwa, kajian kisah inspiratif bersama Dewi Yul, artis dan inspirator kebaikan. Hadiri dan ikuti. Jangan lupa ya.